Janda de no me guat ko shabat again. Seko ahu. Pegam dan dan no ahu ne. Batidit.